sosini atuansu anyama utumisu utuminosu kuyanyame kasi ya wate oyu dade munu hii atuansu anyama na uboni kusu.